devil to your religion for the night. Let me touch you. Ingin bawa dorat lu tu kuda mutu pihusha mulai mbo dombero yang tu kahatana kahatana jitu kuno shiwana. Ingin bawa mutu pihusha kahin nama mu tidak pimune ko shiwana shodong jitu rodo muhukani wa manda. Ingin bawa pono moranji onelo hambo ondat kau konelo hambo mu yoi mana moramatu ringiru nomoran kode ombari omu yoi membaru ine. Onda nomu membari pohamu ondatu.

0: Hello. Ene mwa tokerwa. Mwa tokerwa na wa.
1: Mwa tokerwa na wa ilingo.
0: Na wa na wa.
1: Mimi nike po ando wa jemba kujihama na kuhinga wambo. Mimi nike embe ipera jiraso. Mimi nike mwuru mendu mjeta mihiraro utumba. Mimi nike wana juu angu wanju wa mtu mbe na lemu hana jiposa. Mimi nike ya hindo hii jiposa. Muka hindu mjeta, umutena kwa nje. Imini kumute na wanjeno hawa tatenguli mehi mehira kahanja. Imini kume tuleva po kujihama mbo. Upuwa mae lugu hiya kulinya kubindu rongu le. Mae kwa mpupu maira la hiri moi rongu.
0: Ehe.
1: Dangi mwana waje.
0: Ote mba.
1: Okuheka.
0: Hello Tembo. Hello Pumuri. Hello, Joki. Hey, what's going on here, Green?
2: Joki.
0: Wow, wow.
2: I don't know what to give up.
0: What's going on here?
2: I'm going to give up. Orang gaya kat tujuh mukul rumah angganya, mukul orang orang bayang ni kan dah lama cium angkero. Angkawi mini kuempo. Ada yang biko orang orang gawang jenggo angkoru, gomuin gona anggan dah anggondo. Dah hepi orang mundu diri, orang mundu beno. Orang tu orang nak cuci pelu, orang mukul orang naik ni. Angkawi mini kuenoh. Patah nengko muhin bayang jenggo malu kuntu banyu orang mutua rukuma. Hei kanyi tinggal asian biu. Angami ni beno mungkulo anjo ni kau jopo na siwa ya nyame ni aku buru kaya omboro kaya ni aron daya karang kaman jo aku sih. Aku guru bonjo.
0: Aku guru bonjo.
2: Yo.
0: Iya. Hello. Hey ambo.
3: Ada kira na mida ni.
0: Ada kira na wa.
3: Okay. No ambat kira. Yang aku tu terus anda agenda. Oh kakak, muri pun muri ronda tu hamil tu, menda mau postal sana. Tupa karujan ni. Ya, no aku orang yang main jitu tu, ya aku kumi kau, muka tu atal sah. Postal.
0: Pinggui. Ayo kau apa?
3: Thank you.
0: Bye-bye. Kwa tukamurimba, Brian Adams.

0: Mazano kusha inside out. Yapita mito milongo iwari. Hello to ya mbuwa tukirwa.
1: Mwenye katiko.
0: Hmm.
1: Uteko tukirwa na
0: wako. Tukirwa na shinene.
1: Harikana. Tukirwa na watika mwenye njimini kato wajekwa. Nige mimi nige mwango wango ndonguri kaya lepto wango wango ndarikana peperi mbo. Netu ndulari heponganda mbo. Jadi ini jangan doang je penganda tu tu cerorapo. Gawat nang gua musuh tua. Kita nang musuh tua. Oh upa gua musuh tua mau pergi toko mpo. Oh mitri aja gua tinggi. Ya nang doang mau pergi toko mpo nang doang je kau tuju mpo pengen jaga main tu. Apa orang tua pun lebih tenang je.

0: Yeah, tu kan dengar. Tu kan dengar Didi Ajau. Hello, DM Bomb.
1: Hello.
0: Apa
1: misal ni?
0: Mana gerak? Kata
1: gerak mana misal ni? Ini ni kan dua jam ba. Ini ni je. Saya cuma nak muzik ba. Kalau jerawa, ini ni ke ini ni, kocu, ini ni kan dua aja bapa, hari asalan nampakkan dua, ini ni ke kalau saya baca lagi, ini ni kau mau enggak, kono, ini ni kan dua aja kontera, ini ni ke kalau oh macam aje, na mama awak juga nak model dah, na ini yang gua yang kuri wajar ini na ini.
0: Hello.
2: Wah,
0: tergerak nak.
2: Tergerak nak. Ini kau macam tu muka mangguling di nami. Ini baru kan aku kau nyata bang. Ini kau nama nama ni curi awak nama siapa kau mungkin kau. Ini kau kan cerita pengantar kau yang buat ini kau kan tu situ kau kandang kau ni ni ada jual ni kuang jual yang jaga diri jual yang di luka. Kami ni kau sini ni buaya tu ya tu kita kalau kau kau jual siwar orang tu ina mungkin tak kira.
0: Kau kau jual siwar orang. Bye bye.
2: Ini je ini mau hawa ini kau kembali ni nama keruko.
0: Kata bang. Ya, kata yang bang. Johnny Broxton.